0: Timbila tamuzimba loko ntlawalo wo ipangala talana Jembulane ita kombela kutsetseliwa kana glory mwing setting kare wa kuva mfikisela a matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Ntikwatro ka junyu ka lembela 1859, Herring Donat a tlanganile ni matshamela ya ku chavisa ngopfu swinene nwalongo ka tiko la Italia. Mugangeni wa Solferino a ku kumeka 40 mili wa vanhu vanga mbamba melile hansi na vavavisiwile ikolano ka nyimpi. Ikolani ka matshamela lawe, Donat a haxe ntsatsiyu kuva vatshametiku va miganga ya kusuhani manga kuma kulamulela vanhu lava. Xikombelo lexi xi amukeliwi hi vatshametiku, vafi va lahliwile lava va nga vavisiwile va laphiwile.